0: arziki da tsare-tsare da ci gaban karkara ya bayyana matakan da suke dauka
1: réduire les pertes post récolte
2: burin mu shine ƙara bunƙasa noman albasa don taimakawa rayuwar dambun matasa da muke da su kuma muna ƙara samun tallafin kungiyoyin kasashen waje kamar FADFA wanda ta dade tana taimakawa harkokin noma a Kamaru akwai kungiyar EMOA ta yammacin Afirka dake taimaka mana a fannin noman auduga su ma suna nuna sha'awar su wajen tallafa mana don ƙara samar da albasa sannan yanzu haka akwai wasu ƴan kasuwa na nan gida da ma na kasashen waje dake buƙatar zuba jari don ƙara haɓaka harkokin noman albasa fatan mu nan da shekarar 2030 mu zama ƙasa ta farko a Afirka da tafi noman albasa da kuma fitar da ita zuwa kasuwannin duniya
0: A matakin yanki, majalisar jihar da kananan hukumomi na hulɗa sosai da manoma. Mohammed Sani, ƙwararre a fannin noman albasa kuma sakataren majalisar Arewa mai nisa, ya bayyana irin ci gaba da aka samu a fannin da kuma ƙoƙarin da ake yi.
3: Shi shugaba wannan majalisan, suna Professor Hamman Jalo, ya tare mambobin ƙungiyar manoman albasa da suka kawo kukansu, suna sun zo da sama da mutum 40. A cikin kungiyar da sun kasuwajen kashi hudu. Kashi na farko su ne masu sarrafa irin albasa. Kashi na biyu manoman albasan da kansu. Kashi na uku masu dauka ma'ana ta sha'anin motoci da su kuma suke kaiwa ta gurin 'yan kasuwa in kashi na hudu. Ma'ana dai suna da matsaloli da yawa da suka kawo kukansu da za su samu tallafin gwamnati da suka bi ta kanmu. A kalubale ma da yawa da suke samu akwai bangaren ruban albasan da in ya zo a lokacin ya zo da yawa mai har ajiye shi ya samu ya dauki dogon lokaci yana da wahala wannan masun nemi kawo musu wannan waraka bincike da ya gwada kasan Kamaru Arewa mai nesa ba wanda ya kai su da noman albasan kuka dauki noman da ake na albasa baki daya cikin Kamaru in kuka kasa kashi 100 ya kwashi fiye da kashi 40 yawan wasa yake da shi ba wannan albasan shi yake shiga cikin yadu har ma kaman da kuka ji yana zuwa Chadi yana zuwa Nigeria yana zuwa Central Africa yana zuwa ma har can Equatorial Guinea da Gabon ya ketara Chadin kuma ko har Sudan yana zuwa albasa ne da yake da kyau da yaji sosai ba sa saka masa takin zamani saboda yana samu ya rike shi kamshin shi da kuma amfani da ake so ya yi wa ɗan adam a jiki manoman da taimakon da suke son gwamnati ya kawo musu a samu da kare musu wannan shi asalin irin albasan da suke shuka da yake da muhimmanci kada dai ya samu ya cuɗanya musamman ma inda gwamnati ta tallafa a manoma game da agajin da suke nema gwamnatin ma wannan ci gaban noman zai taimaka ma gwamnatin matika saboda ta bangaren abin da ya shiga asusun gwamnatin ba kuɗi wasa ba ne
0: kungiyoyi masu zaman kansu na taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma ta hanyar damar shiga kasuwanni da horar da manoma Helen Mise Marigo, shugabar FADFA, ta bayyana yadda kungiyarta ke tallafawa manoma.
4: Sur le plan de la production de l'oignon.
5: Muna tallafawa don ƙara fasalin bunƙasa noman albasa a Kamaru. Don arewacin ƙasar na da yanayi mai kyau musamman a arewa mai nisa. Ƙasar yankin tana da kyau sosai. Shi yasa muka ga ya kamata mu ba su gudunmawa. Kuma mu yi aiki tare don ƙara ƙarfafa musu gwiwa. Hakan zai ƙara sauƙaƙewa manoman don fita da albasa a wasu ƙasashenmu na Afirka. Don muna da yaƙinin tallafi zai kawo ƙarshen ƙalubalen da masu noman albasa ke fuskanta a arewacin ƙasar na rashin masu saya da rashin wajen adana albasa da kuma wajen sarrafa ta. Da kuma rashin samun farashi na bai daya ga manoman duba da kasar na bada kalan albasa mai kyau
4: en terme de quantité et de qualité